0: Aseyeme Bwengani yasa wanyina yeru mibala de manfaiko Bwengani yala tomo menne genga tia miema drotogonu nuna awa hika wendeba de manfaiko yama sanwa yeko de besen de ma yuswada
1: Mwondora yiru ganyinda no gatia Bwengani nombaga gisongua
2: Gani yesanwa besen de ma
0: Gani yesanwa behen de ma ngbere
1: Gani yira gasun tusiamo
0: Gani yesanwa besen nugudobu
2: Wen Gani yesan besen de ma sinabu tonangia asanwa tonkuro tondro wasa arwasi wasa wandia wasa asanwa batro sonko awan gbangbere kan temo anwa Bese kuro Bwengani ye ya wa.
3: Bwengani, sa batro suru noba inese son itandi. Sire ka wi son nobat.

sina suegim gweseru sa gehoban takan suegirundi kabe besa dungwiru gweseru sa suban jabuno gyandi paso am gweseru sa guandi ka koto dandi mbuhete kpuro sa boy gyandi kabe mbuhe sugumbe bati be baduma radio no sina mini ka nugu sangunu baganu buka ben kina si umere bisi upa asibu sugu gibu ka toto ne gibu buka ben no seme ben giwi gabasoka miru gabasoka nikro tiyo sisu dokiri gabasoka kuro nyakimbi taba duragi damu kuragbenu si gehoban takan zongo uyunko no muura baso agu agim miru manu u damu kuragbenu si uyunko no muura ami atarata nyiren toru batru wono ayka inda no bukati asu no ba nentongi kuru yenyuka nkoba no ba ita ya diru uko tana so wongu na te yuka okuru usegu son sukuru da mabra da bawi nyakimbi taba duragi damu kuragbenu si bawi nsikuru ko ome adaruba don toru batru suru no ba nenson yiru gwaye wimbira gehoban takan zongo yabasikute kwa bakpa mba yiwa buwi guwa mbaso wa miru manu wing buwin gongo ruko yamuna burura surita yako dono mi bako ra uura ma radio no sinamini bukabe no siya bek buro

Ta, zaman, negi aku boleh kangkang kini, boleh. Ama, bapa urun bokura, ibu berurun bokuro, hingga mau isuruko. Bapa, zime gaku kasu, ubenna sunokon lagi ya, miami, zime gaku, ta.